0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, ini selamat pagi sahabat Stara semuanya. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga yang lagi sakit juga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di pagi hari ini Tata kembali hadir menemani sahabat Stara semua tentunya di acara Nostalgia Teman Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Sahabat kalian semua yang mau bergabung nih boleh banget langsung gabung aja di via WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa ya, tentunya di Stara Abra.

Ya, dan pastinya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian ya, dan akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Sekarang Tata mau puterin dulu nih, ada lagu Ada Apa Denganmu dari Melly Goeslaw. Ada Apa Dengan Cinta buat sobat Stara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana, gitu, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali. Saya gagal, jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter, kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi, itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak, ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya, atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Radio Setara FM Brebes. Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

0: Nela, ayo izin ngopi dulu sebentar ya. Mataku kayaknya udah capek kalau kelamaan lihat monitor.
1: Oh, iya yuk. Kalau Nela mah masih mau lanjut kerja dulu ya. Mau nyelesain laporan buat rapat nanti siang.
0: Emang matanya nggak capek apa kerja berjam-jam di depan komputer gitu?
1: Oh, enggak dong. Kan aku minum Vitama dan Vimata. Solusi untuk kesehatan mata. Yang khasiatnya itu untuk membantu kesehatan mata dan baik untuk penyakit kayak katarak, glaukoma, mata minus, dan juga bisa untuk perawatan mata sehari-hari biar terhindar dari penyakit.
0: Masih muda kok, udah minum obat sih? Apa nggak bahaya?
1: Jangan salah Ayu. Mata adalah jendela dunia. Kalau mata kita sakit kan nggak nyaman rasanya. Mending dijaga dari sekarang. Ada Vitama dan Vimata. Ini 100% dijamin herbal. Sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.
0: Bener juga yang Nela bilang. Kalau gitu, aku juga mau coba pakai Vitama dan Vimata biar mata tetap sehat.
1: Nah, gitu dong. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0882-2413-9774 0882-2413-9774 Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya, selamat sore semuanya. Dan tetap puterin satu buah lagu dari Gigi yang berjudul Andai ya. Ya andai, ya, kata andai ya andai aku jadi orang kaya gitu ya. Ya itu ada satu kata yang sering Tata ini ya pikirkan dan sering Tata kayak gak terasa diucapin gitu ya. Ya andai aja aku bisa mungkin membahagiakan orang tua, andai aja aku bisa sukses ya, atau mungkin andai aja aku bisa menjadi juara kelas, andai aja gitu ya. Jadi buat sahabat Sarah semuanya ya, andai-andai itu kita usahain semuanya menjadi kenyataan gitu ya. Jadi kita harus ada usahanya ya sahabat Sarah semua. Mungkin yang andai ya aku jadi juara kelas terus, nah jadi kita tuh harus berusaha selalu ya untuk belajar atau mungkin untuk apa gitu yang lainnya ya, biar pastinya insya Allah nanti apa yang kita inginkan bisa tercapai, karena semuanya itu juga harus ada usaha dan pastinya diiringi dengan doa juga ya. Nah dan mungkin buat kalian yang pengen sukses ya, berarti kita juga harus bekerja keras lagi ya, harus gimana caranya kita ini bisa menuju kesuksesan itu gitu ya. Apakah kita harus berdiam diri aja atau mungkin kita harus melakukan hal lain yang bisa mungkin menjadi jembatan untuk sukses itu ya. Kayak mungkin misalkan pengen sukses nih sobat Setara, kayak selalu bekerja keras dan memulai dengan bisnis-bisnis baru ya, bisnis kita sendiri gitu. Jadi kita tuh menjadi owner nya ya, kali aja rezekinya ada di situ ya. Ya pokoknya kalau andai itu pengen terwujud, jangan lupa kita juga harus selalu berusaha dan berdoa juga. Ya walaupun mungkin kayak kelihatannya mustahil dengan mungkin kapasitas diri kita yang segini, tapi kan nggak ada yang nggak ada yang usaha yang mengkhianati hasil gitu sih katanya ya sahabat Setara ya. Jadi ya apapun itu kita tetap harus berusaha sih, walaupun mungkin kayak dari diri kita itu kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, jangan gitulah ya. Ya intinya ya kita berusaha aja sambil berdoa dan paling utama ini yakin dengan diri kita, kita tuh pasti akan bisa begitu. Jadi insya Allah nanti dengan keyakinan itu ya, dari berasal dari keyakinan itu, nanti diri kita ini makin percaya diri, makin semangat untuk melakukan hal-hal itu yang bisa mewujudkan andai kita gitu ya, dan kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk beribadahnya begitu. Jadi buat kalian semua semangat selalu ya, apapun yang kalian inginkan, andai apapun itu mudah-mudahan segera jadi kenyataannya, amin ya robbal alamin, Tata juga ya, amin gitu ya. Iya, mohon maaf ya kalau kurang jelas ya. Pokoknya kalau andai itu kayak cita-cita lah ya. Ya andai aku menjadi polisi gitu ya. Berarti kan cita-cita aku menjadi polisi gitu. Jadi kaliannya harus berusaha begitu biar bisa tercapai juga mungkin cita-cita kalian atau andai kalian gitu ya. Ya, semangat selalu buat sobat Star semuanya dimanapun kalian berada. Kita saling support, saling mendoakan aja ya.

Yang memang ini udah tanggal 4 Juni aja ya Sobat Sarah, udah 4 hari kita melewati hari di bulan Juni ini ya. Itu artinya kurang lebihnya itu 26 atau 27 hari lagi kita akan melewati hari-hari di bulan Juni. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya, dan mudah-mudahan juga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan ya, amin, menjalankan sesuatu lah segala halnya ya, amin ya robbal alamin. Saya lagi menanti-nanti mungkin momen-momen di bulan Juni ini gitu ya, banyak ya kayak nyong. Akhirnya Sobat Sarah, biar makin semangat juga ya, tetap bakal bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Ini tadi pertama gabung ada Kang Jupento. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jupento, apa yang kehadir Mbak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta dari Poppy Mercury. Mohon doanya biar sempur-sempur teh ya, tehnya Mbak Iska, Mbak Tata, Mas Ipa, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safwan, Teh Arit, Teh Asta, Ima, Mama Eza, Mbak Ita, Mama Ayu, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Dira, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiadi, Mas Jusiron, Pak Kasur, Bang Cul, Kuswa, Bajawi, dan Ifrana, Bunda Vina. Juga buat sahabat setara berbuat semuanya aja. Makasih Mbak Tata, semoga sehat selalu, amin. Semoga cepat sembuh juga buat Kang Cupento ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan segala yang lagi dirasakan segala sakit itu segera diberi kesembuhan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, next nih ada juga dari Aba Bakori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Bakori hadir dari kawasan Cibaduyut Bandung. Mau request lagu Sandiwara Cinta dari Nika Ardila almarhumah. Salamnya buat Mama Sarah di Keramat Bumi Ayu, Mama Nafi, Mama Bayu, Mama Alvin, Mama Desta, Mama Khalisah, Linggapura, Mang Ono, Bang Taib, Edita Blok, Sarul, Dwi Afrizal, Mang Yue, buat semua fans Sobat Sarah di mana-mana berada. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nih kemana ada Pak Terkosat ya. Selamat pagi bos, request lagu liriknya, dengar lagu ini untuk seorang diri, menggemalah lagu ini mengisi hari sepi, kalau nggak salah good bless, terima kasih semuanya, sama-sama. Mau ngomong-ngomong, tapi Tata itu cari itu judulnya ini ya, sampai setara dinding pemisah nggak sih ya, dinding pemisah itu lagunya siapa sih ya, bukan dari good bless ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kalau takutnya kan bukan itu yang dimaksudnya, coba aja mungkin bisa untuk mencari lagunya sendiri dulu, nanti baru kasih tahu kita judul lagunya biar diputerin gitu ya.

bukan dari Good Bless ya, kalau nggak salah dari Mary Andani bukan sih. Itu lagu kapan ya? Mohonnya sama Sarah semua mungkin bisa kasih tahu Tata dulu ya. Ya barangkali aja bukan lagu nostalgia, nanti kan berarti belum bisa diputerin gitu. Nah, okay, next nih ada Kak Dinda juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dari Kostago ST12, biarkan jatuh cinta. Salamnya buat semua sahabat Sarah Brebes, makasih sama-sama. Terima kasih kembali juga, nanti Tata puterin, ditunggu aja ya. Iya, oke, next nih ada juga dari Anang ya, Kang Anang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, pagi kembali, ini Anang orang Cimanggu. Mau minta lagu Papi Merkuri Terlalu Pagi buat Mbak, selamat tugas sampai tuntas ya. Makasih ya Kang Anang, nanti diputerin lagunya di tubuh aja. Dan buat kalian semua mungkin yang belum Tata bacain lagu-lagunya, requestannya ya, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selalu tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab, Sultana, Vitama, Vitapedia, Dotipus, ada Teh Moro juga ya. Dan semua produk kami ini sudah berPOM bersertifikat halal, lama dikonsumsi tanah pihak samping. So, buat kalian semua bisa langsung beli, datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT323 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau bisa juga ya dapatkan di agen-agen resmi kami dari apotik-apotik terdekat dari rumah sahabat Setara semua. Dan sekarang Tata mau putarin dulu lagu berikutnya nih, ada Cinta Tak Mengenal Kasta ya, buat sahabat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sate acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Saatos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama tos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Untas tilu botolnya banyak. Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumben masih siang pulangnya, Ca?
0: Iya, Bu. Alhamdulillah kerjanya kehandle semua, jadi udah bisa pulang gak sih? Oh iya, Bu. Tadi waktu lewat depan rumahnya Bu RT, Risa dipanggil. Katanya Ibu suruh ke rumahnya Bu RT, suruh bayar tagihan wifi. Sekalian Bu RT minta bawain obat herbal.
1: Oh iya, suruh bawain herbal Habutop sekalian kali ya.
0: Emang Bu RT sakit apa, Bu? Kok kayaknya sering banget beli obat herbal Habutop ke Ibu?
1: Bu RT itu gak sakit, cuma suaminya yang sering sakit-sakitan. Masuk angin lah, pegel-pegel lah, pokoknya segala kerasa. Makanya sering beli Habutop supaya imun tubuhnya meningkat, jadi gak gampang sakit.
0: Kalau gitu Risa juga bisa dong minum Habutop?
1: Ya bisa dong, malah bagus supaya daya tahan tubuh kamu selalu terjaga.
0: Oke deh, Bu, nanti aku beli Habutop juga deh ke Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Stara semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass musiknya, yes. Satu buah lagu sudah tetap puterin tentang rasa ya, lagu yang tetap pilihin spesial buat sahabat Stara semuanya. Mungkin banyak juga yang punya cerita ya. Iya, dengan waktu boomingnya lagu ini dulu mungkin ya. Ada yang mungkin baru pacaran, ada yang mungkin udah pacaran pengen menikah gitu kan ya. Akhirnya sama Stara kita bacain dulu ya pesannya, udah pada masuk, udah banyak nih, ada Mama Ayu. Assalamualaikum, dicatatkan. Waalaikumsalam, Mama Ayu hadir. Wassalam-salam buat Mama Afi, Mama Isa, Mama Adira, Mama Yati, Mama Aldi, Uti, Esi, Mama Fikar, Mama Bayu, T.A.S. Yuwijem, Kang Kuswa, Kang Jupento, Kang Adeng, Bu Yayan, request lagunya Hitam Putih Fotomu. Makasih Nok Ayu, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian ada Pak Edi, Palimanan. Kemana aja Pak Edi, baru bergabung lagi bareng kita ya. Ya sebenarnya sing wiwinya tetang gulati Pak Edi ya. Yang nyariin Pak Edi ya. Iya, maksudnya udah lama gak gabung juga gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Tata, Pak Helba, Ramon Arab yang lagi ngetop. Selamat pagi tanyanya Mbak Tata ya. Ya, mau minta lagunya Seturut Hatimu, Sempurna Cintamu dari Ari Kusmira. Salamnya buat semuanya aja, sama Stara FM ya. Bumi Ayu dari Asamezet. Salam sehat buat tanyanya yang bertugas. Terima kasih, selamat tugas, sehat selalu, susah selalu, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Wassalam dari PDIP Aliaman Cirebon. Waalaikumsalam. Maaf teh, banyak yang salah ketik, maaf banget Mbak Tata, salah informasi mbaknya ya semalam, jadi sekali lagi, iya gak apa-apa ya Pak Edi ya, santai aja. Buat Mbak Tatanya, buat tugas pagi, oke terima kasih. Kemudian ada Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi radio, Stara Brebes juga Mbak Tata, pagi kembali Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia, play lagunya. Asal kau bahagia, by Armada. Selamat buat semua-sama Stara aja dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya. Dan untuk Mbak Tata, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu, amin. Semoga siarannya lancar, amin. Ya turun Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Oh itu kan ada yang punya kenangan dengan lagu ini ya, tentang rasa nih, Mama Fikar juga ya. Iya pas pacaran LDR 2010 sama mantan pacar. Iya bapaknya Fikar juga nih, selfan ada drink XL HB jadul Mbak Tata. Itu berapa sih ya? Tahun berapa ya? Kayaknya Tata masih SD sih kalau enggak salah ya. Hanbis Mbak Tata sudah kasih bonus request lagunya Streetnya sama-sama. Sebenarnya suami kita tuh bukan pacar bukan mantan pacar kita ya, justru menjadi pacar halal kita ya. Iya ya. Iya kalau yang menikah dengan pacar terakhir itu itu malah bukan jadi mantan ya, tapi malah menjadi naik status tuh pacar halal dan toyiban. Iya masya Allah banget ya. Iya jadi mungkin yang selalu bilang mantan pacar yang sekarang udah jadi suamiku itu mah bukan mantan pacar, tapi naik pangkat malah menjadi pacar halal, dimana kita melakukan apapun malah mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita ini sebagai istri menyenangkan suami, mungkin juga bisa merawat suami, masakin atau apapun itu, bikin suami senang, itu pahalanya insya Allah akan mengalir terus ya sahabat Stara semuanya. Makanya buat sahabat Stara semuanya, mungkin yang udah punya pasangan, jangan lupa ya kita untuk selalu support, selalu mengerti, saling mengingatkan juga ya. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jodoh dunia dan juga di akhirat juga sehidup sesurga ya, amin ya rabbal alamin. Yang belum mendapatkan pasangan, yang mendapatkan jodoh, jangan putus asa, semangat selalu, jangan lupa untuk terus memperbaiki diri ya, minta sama Allah dikasih jodoh yang tepat buat kita, yang baik di dunia dan di akhirat untuk sehidup sesurganya, amin ya rabbal alamin. Nyantar atau LDR mah. Ya Mama Fikar LDR-nya jos banget ya, tuh atau Purwokerto, Jatim, Tasik ya, Bandung. Gak apa-apa mas, semangat LDR-nya. Tata dulu LDR enggak ya. Karena pernah dinya, pernah lah ya. Cuma waktu itu sama Brondong ya. Tata kan 99 ya. Pernah deket juga sama laki-laki 2003 atau berapa. 2002 kalau enggak salah ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah lah, dulu kan Tata mukanya gak tua-tua amat ya, jadi ya masih kelihatan anak 2000-an gitu ya, walaupun sebenarnya 99 gitu ya. Iya dulu pernah juga ya, tapi setelah itu Tata kayaknya gak pernah lagi deh, karena selalu dapat orang dekat gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang yang jadi jodohnya pun orang dekat juga, yang benar-benar tanpa
Pak ini ya, tanpa disengaja bertemu gitu ya. Emang jodoh itu kadang ini banget ya Sobat Setara, kayak misteri banget ya. Kayak Tata dulu pernah menjalankan hubungan selama 2 tahun, ternyata gak jodoh. Itu paling lama tuh 2 tahun ya, itu gak jodoh. Dan ternyata yang sama suami Tata itu cuma beberapa bulan, gak sampai 1 tahun, malah sampai menikah gitu kan ya. Itulah yang namanya jodoh itu misteri ya. Hanya Allah yang tahu gitu ya. Oke, ini kemudian nih ada juga dari Kang Koko Sunarko Brebes pagi, pagi kembali. Ada juga Mang Obar Cilok Manojaya hadir lagi terbaring sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mang Obar ya. Amin ya Robbal Alamin. Ya mau lagunya Truk Bayur, oke. Ada juga Didah AJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Tata, pagi kembali mau lagunya Devil Inside Me. Dari, itu bacanya apa sih Kak, SHMR? Bacanya apa nih? Tata nggak tahu ya. Iyalah pokoknya itu ya. Hatur nuhun, sama-sama. Ada juga Layang Samba. Selamat pagi DJ, pagi kembali request lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi. Salam buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Kang Sari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sari, hadir di acara Sergian Teman Kenangan, request lagunya Wali Ben Cari Jodoh. Sami untuk Kang Rahono, Pak Idi Palimanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Ading, Mama Payin, Bunda Anggara, Mas Rongga, Mbak Ona, Mbak Ima, Mas Justiron, buat semuanya Sobat Setara Brebes ya, dari Asami Set. Makasih Pak Tata, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga.

0: Kemudian ini ada Pak Terkosat, selamat pagi bos. Yang pertama judulnya Dinding Pemisah. Oh ya, Dinding Pemisah ya, judulnya benar kan. Tapi yang nyanyi kayaknya bukan Good Bless ya. Mau ganti lagunya Iwan Fals, Cinta, bukan yang lagu Cinta. Hah, gimana nih, terima kasih semuanya sama-sama. Cinta bukan yang Cinta, lagu Cinta maksudnya dari Iwan Fals. Iwan Fals gitu ya, bukan Fals Ding ya. Lagu Cinta. Mana nih, ada enggak? Iwan Fals. Tetap puternya yang lagu Cinta lah ya. Iya. Apa yang mana sih judulnya? Iya, Iwan Fals, Cinta bukan yang lagu Cinta. Iya, kayaknya lagu Cinta ya. Cinta bukannya lagu Cinta. Pokoknya lagu Cinta lah ya judulnya ya. Nanti tetap puternya yang itu. Soalnya agak bingung ya kalau judulnya enggak pasti gitu ya. Kadang di YouTube pun udah dicariin kayak bukan itu judulnya gitu loh, Sobat Setara. Iya, maksudnya yang kalian maksud judulnya itu, tapi kalau di YouTube keluarnya bukan itu gitu loh maksudnya ya. Iya. Oke, next nih ada juga dari siapa nih yang sudah bergabung di Facebook ya. Oke, ini ada juga dari Mas Justiro. Assalamualaikum, hadir tetap, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Silakan request lagu Love in Fight Time by Ani Carrera. Ani Carrera dari Kintu buat Tata, tanyanya Mama MM siapa? Mama Fiandi, Anissa Dwi, Mama Ayu, Mama Fiandi, Mama Fiandi lagi. Nyai Chayong, Holy Soliso, Matia Zahra, Zahra Berliana, semuanya stay tune di 93,5. Rafa Syafaya juga, Hanupis Tetata, semoga saya selalu, maaf kalau salah bahasanya. Ya gak apa-apa ya, saya selalu juga buat yang Mas Justiron, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti Tata cariin dulu lagunya, insya Allah waktunya cukup ya, bakal Tata puterin.
1: Tak padam di derago dadan.
0: Kita langsung aja ke lagu berikutnya ya, Sobat Setara semua, dari Rati Purwasih, Hitam Putih Fotomu, buat Sobat Setara semuanya.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim

nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiye sarang Bapak saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu dina radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu saditen teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak.
2: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah tos ngirangan panyawat nate terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawate dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Tabula semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Oke, ini sahabat Setara semuanya, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa tetap puterin karena waktunya udah habis, mohon maaf banget ya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam pengucapan. Dan terima kasih buat sahabat Setara semua yang selalu stay tune dan selalu support kita di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Dan tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa di acara berikutnya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatna di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngabagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271, Bumi Ayu.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM, campur sari lan Sundane, yahoo!

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Selamat siang sobat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang. Sobat kalian yang mau gabung langsung gabung aja. TV WhatsApp-nya 08231328052 atau juga bisa komen di Facebook tentunya di Setara Brebes. Pastinya nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Lagu berikutnya ada Berenyit dari Dulu Sumbang buat sobat Setara semua.

0: Mago.
1: Halo, Doni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
2: Siap, Pak.
3: Permisi, Pak.
1: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
3: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
1: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
3: Iya, Pak, maaf.
1: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
3: Oh, siap, Pak.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
6: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
5: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.
7: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya,
1: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Emak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, enggak panas lagi ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.

0: Oke.
1: Okay. Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih Neng. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya sahabat Sarah semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya kreas musiknya yes. Tentunya masih bersama Tata di acara siang ya. Ya di campur sari langsung Dani. Terima kasih sudah pada gabung ya di acara hari ini. Dan semangat selalu buat kalian semuanya. Mungkin yang sebentar lagi istirahat, sebentar lagi makan siang gitu ya, yang mungkin sebentar lagi mau tidur siang gitu. Apapun aktivitasnya, Tata akan selalu menyemangati sobat Setara semua dimanapun kalian berada. Ya kalung emas, siapa sih pengen toko kalung nyong, pengen banget toko kalung emas ya. Selain kalung, pengen juga beli emas yang lain, termasuk emas batangan ya, buat invest masa depan kita ya sobat Sarah semuanya. Amin, mudah-mudahan kita semuanya bisa membeli apa yang kita inginkan ya, termasuk emas untuk tabungan masa depan gitu ya, untuk invest. Siapa sih yang gak mau emas gitu kan, kalung, gelang, anting, cincin, gelang kaki. Ya semuanya ya, pokoknya yang berhubungan dengan emas pengen banget ya. Ya apalagi kalau mungkin emasnya masih murah-murah gitu kan, rasanya tuh pengen beli ya. Tapi kan semurah-murahnya emas juga hampir berjuta-juta ya sobat Setara semua ya. Ya belum lagi ada berapa gramnya gitu dikalikan gitu kan. Ya kita nabung-nabung dulu aja ya, Tata juga pengen nabung-nabung ya sobat Setara semuanya. Pengen beli emas, pengen beli motor, pengen umroh, pengen haji, pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu semua ya. Pokoknya apapun yang kita inginkan, mudah-mudahan semuanya dikabulkan sama Allah. Dan jangan lupa juga untuk kita semuanya itu harus selalu berusaha dan berbanyak doanya. Begitu ya. Oh, udah ada MBG di situ ya buat Banduta, Balita, Bumil. Kalau tempat Tata kok belum ada ya. Tapi lagian juga kalau udah ada mah Tata belum kebagian ya. Belum Bumil soalnya. Iya. Iya, lah nyunya pengen kabeh mama jen ya. Pengen suki, pengen duit akeh, mase akeh, pengen mobil, motor anyar ya. Iya, tapi jangan menjadikan semua itu kita hamba yang enggak bersyukur ya. Kita bersyukur aja apa yang Allah kasih sekarang ini, karena bisa jadi yang kita inginkan sekarang itu doa-doa kita di masa lalu, begitu ya sobat Setara ya. Ya kita boleh kok pengen kaya, pengen duit, pengen beli emas, pengen motor baru, pengen umroh, pengen mobil, pengen pesawat ya, pengen kapal laut, pengen apapun itu boleh banget ya sobat Setara ya. Yang berarti kita jangan menjadikan alasan untuk tidak bersyukur ya atas semua yang belum dikasih ya, apa yang kita inginkan gitu. Nanti siang jadwalnya semoga sepanjang menjadi pemilih, amin ya rabbal alamin ya. Yes. Sebenarnya Tata berharap bulan ini ya, di bulan ulang tahun di bulan Juni ulang tahun Tata, berharap itu semua ya. Tapi ya balik lagi ke kuasa Allah ya, balik lagi ke takdir Allah ya. Dengan keadaan Tata yang begini, paling cuma bisa mengharapkan apa namanya keajaiban dari Allah ya, kun fayakunnya aja gitu ya. Maksudnya kan kondisi Tata ini agak lumayan gitu ya, untuk hamil pun kayaknya mungkin hanya beberapa persen yang kata dokter ya. Tapi kan kalau kata Allah berkehendak hamil ya hamil lah, mau apapun apa namanya kondisinya gitu kan. Yang penting percaya aja ya kepada Allah gitu, penyakit berdoa. Dan Tata juga udah usaha banyak apapun itu, mungkin belum dikasih, ya udahlah kan Tata capek ya. Manusia semua ada capeknya ya. Jadi Tata berhenti dulu ya dengan usaha Tata. Tata lagi pengen kayak membahagiakan diri sendiri sama pasangan aja gitu ya. Iya, perbanyakin aja hal-hal yang positif yang bisa bikin bahagia. Jadi kayak kita tuh enggak stres, enggak tertekan banget begitu. Amin, doain terus pesan, insya Allah bisa. Mama juga 13 tahun bisa ambil lagi. Amin, mama mohon doanya aja ya. Iya, ya. Walaupun Tata pede banget bulan ini dikasih gitu ya. Tapi ya gak apa-apa ya. Yang namanya orang mah berharap sama Allah kan gak apa-apa banget ya. Karena pasti Allah tuh ngasih gitu. Yang gak ini kan berharap sama manusia ya. Yang menyakiti gitu ya. Kalau berharap sama Allah tuh gak bakal menyakiti, karena pasti itu akan dikasih di waktu yang tepat begitu. Jadi gak mungkin mau sekarang gitu ya, anggap mau sekarang langsung dikasih, enggak. Pastinya Allah juga butuh hambanya yang harus berusaha gitu ya. Kelihatan banget tuh hambaku ini udah usaha, udah doa terus, mau dikabulin lah doanya gitu. Karena Allah pasti gitu ya, gak akan ngejor tuh bahasa Indonesianya apa ya,
ngebiarin, nah gak akan ngebiarin hambanya bersedih-sedih terselalu gitu ya. Pasti Allah juga akan mengasih apa yang hambanya minta di waktu yang tepat. Dan Tata juga percaya pasti juga Tata akan dikasih di waktu yang tepat, apapun itu ya, mau rezeki yang lebih, uang yang banyak, mau kaya, mau anak gitu ya. Mungkin untuk sekarang juga Allah masih mengasih waktu Tata untuk memperbaiki diri ya, lebih menyiapkan lagi kita berdua menjadi orang tua ya. Karena Tata tahu walaupun Tata belum pernah, tapi Tata tahu tanggung jawab orang tua itu besar banget ya Sobat Setara, apalagi mungkin yang udah pada sekolah anak-anaknya ya. Iya, harus buat seragam lah, buat sangunya belum ya, buat ongkosnya, ongkos kendaraannya ya, mungkin yang bawa motor sendiri belum, buat bensinnya, bayar uang sekolahnya, itu pun udah mumet banget Tata mikirnya. Mungkin kalau Tata udah jadi orang tua pun kayaknya persiapannya tuh masih kurang ya, makanya Allah tunda dulu ya, biar Tata mungkin bisa lebih siap lagi menjadi orang tua ya. Karena ya sehebat itu jadi orang tua, tanggung jawab itu jadi orang tua ya Sobat Sara semua. Jadi bagi kalian yang kayak mungkin udah pada menjadi orang tua pun kayak mungkin kadang masih ada pikiran kesana-sana gitu ya, kayak mungkin mungkin kalau dulu aku kayak nabung yang banyak mungkin gak gini-gini, mungkin juga ada yang gitu ya. Ya, tapi ya apapun itulah, pokoknya kita berusaha aja ya untuk yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak kita. Ya, semangat selalu buat kalian semuanya, buat para ayah yang berjuang di luar sana, yang sampai pada menanggung resiko LDR-an gitu ya demi menafkahi keluarga ya. Pokoknya semangat selalu, mudah-mudahan semuanya selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan panjang umur, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan yang menyerupai alam. Dan buat para istri-istri juga ya, pesan kalian ya yang wanita-wanita itu mungkin yang juga mas ikut berjuang mencari nafkah, ataupun mungkin yang berusaha untuk ngasih anak terbaik ya di rumah ya, waktu ataupun apapun itu ya, pokoknya semangat aja buat semuanya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai ya, amin ya rabbal alamin. Kalau di ini mah jadi melo-melo dikit gitu ya ya, biar gak melo-melo amat. Tata-tata bahasa Indonesia pasalnya pertama masuk nih, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, di jeng siara di secara berbes juga Mama Tata. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Cabul Sari La Sunda deh. Nanti tembus neng dada dirbay lagunya Duria Tasik. Salam buat sahabat secara semuanya di mana pun berada, untuk Mama Tata selamat bertugas sampai tuntas. Ya, jaga kesehatan juga ya, semoga sehariannya lancar, amin. Atur matata, wassalamualaikum salam. Ada juga nih Kang Cupento, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tapen kehadir matata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Waduh, aku Duda dari Dikem atau dari Dikempot. Dikem itu nama saudaranya Tata. Gak apa-apa ini, padahal singkatannya di Dikempot gitu. Mondanya biar cepat sembuh, amin ya. Tanyanya Mbak Rizka, Mbak Tata, masih pengen Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Emel, Mbak Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Isa, Mbak Intan, Mbak Ayu, Mbak Pasya, Mama Didi, Mama Nafi, Mama Dira, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikir, Mama Fiani, Mbak Cutina, Mbak Kaswa, Mbak Julgu, Suha, Mbak Jewi, dari Filana, Buda, Fina. Cukup semua, sopa, sara, berbus, terima kasih, Mbak Tata, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali. Ada Kang Arhana juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu Pangandaran, selamat pertama putra, semoga sehat selalu, alhamdulillah, banyak kerjaan, alhamdulillah ya, dari Arhana. Ada juga Kak Dinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir Kak Tata, request lagunya Perawan Kalimat, dan salamnya buat semuanya aja, makasih, sama-sama. Oke nih, buat sahabat Sarah semuanya, Tata akan puterin dulu ya, satu persatu lagu-lagu yang sudah di request kalian. Yang pertama di request ini ada Duri Atasik dari Dulu Sumbang, requestnya Mama Fikar, buat sahabat Sarah semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: paket.
1: Oh, iya iya. Dari JGT ya, Mas?
0: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
1: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pangarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
0: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
1: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pangarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
0: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
1: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
0: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-ingeting, bisa kicep akang ambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
1: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
0: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akang.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Oke, sahabat dan semua, masih Perna tadi 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace musiknya, yes. Ya, sahabat Stara semuanya, ya Tata langsung lanjut dulu bacain pesan yang udah masuk nih, ada Kang Adeng. Halo Tata, Ciamis Sejer Teh, lagunya Kak Gembang buat sahabat Stara semuanya, buat Tatanya sehat selalu bareng keluarga, amin keluarga. Makasih Teh, wassalamualaikum salam. Ada juga Mas Justira, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Kak Tata? Alhamdulillah baik, mau adekus lagu mau jang priangan kirim ke Kak Tata, Kak Nyanya, Kak Aza. Kasih di mana ya gitu ya, iya kan, iya Mbak Aza lagi ke agen, ke Jupentopen kah? Aeza Iki, Mama Adinda Dinda, Bu Ayu, Nok Dayem, Cinta Cid, Wulan Cute, Tegar Tegar, Intan Azet, Magdaryani, Mustolingan Darkamba, Nabila Sugiyarti, semua orang tetap menonton ke 93.5 Ostara Brebes, Hanupis Tata, Sami Sami, ya udah pada gabung ya. Dan udah Tata bacain semua pesan-pesan dari sahabat Stara semua. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya bersama Pernak Pradang dari PT Denatur Indonesia ya. Itu ada Habutop ya sahabat Stara semua. Bantu optimalkan tubuh kalian semua dengan 5 bahan alami pilihan dari Habutop. Ya kalau mungkin kalian yang badannya gampang capek, daya tahan tubuh melemah, sering masuk angin ya, aktivitas padat tapi tenaganya cepat drop ya, jadi waktunya sobat terus mau mengkonsumsi Habutop ya. Suplemen herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu mengoptimalkan kesehatan tubuh kalian dari dalam.

Ya, ada 5 bahan ya yang di dalam Habu Top ini ya. Pertama ada kunyit yang bantu jaga kesehatan sendi dan sebagai antioksidan alami. Ada jahe juga yang hangat alami, bantu redakan masuk angin dan jaga stamina, dan bantu soda obat segala penyakit ya. Ya kecuali meninggal. Ya gitu, itu mah udah takdir Tuhan ya sobat setara ya. Ya bantu jaga imunitas tubuh, ada daun kelor juga ya yang dijuluki pohon ajaib ya, yang kaya vitamin dan mineral buat tubuh. Ada juga daun bidara, herbal tradisional yang udah lama dipakai turun temurun. Dan pastinya 5 bahan ini kompak kerja bareng ya buat bantu jaga daya tahan tubuh biar enggak gampang sakit, bantu pulihkan stamina setelah aktivitas padat, bantu optimalkan fungsi tubuh secara alami, dan teman setia kalian yang kerja atau beraktivitas setiap hari. Dan udah pasti aman karena sudah berbepom bersertifikat halal ya sobat star semua. Dan yang perlu diingat nih, Habu Top ini suplemen herbal buat membantu menjaga mengoptimalkan kesehatan tubuh, bukan obat ya yang bayi obat dokter langsung caspleng begitu. Dan hasil tiap orang berbeda-beda terkandung kondisi tubuh, rutin konsumsinya, dan gaya hidup sehat tubuhnya. Ya mau tubuh lebih fit, stamina lebih oke, dan gak gampang drop, mulai jaga dari sekarang bersama Habu Top, ramuan herbal Arab yang lagi ngetop. Info lengkap dan cara pesan langsung aja di WA kami 0823 1328 0522. Gratis konsultasi, ramah dan gak maksa pastinya ya. Kalau tubuh sehat, aktivitas lancar, hidup lebih tenang. Atau yang mau beli datang studio juga boleh di Jalan Ki Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 323 dan 1 Kultur Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Langsung aja tetap putar lagu berikutnya, ada Kak Gembang buat sama star semua.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Bapak, ya ujang nyandak naon.
1: Wih, naon eta jang?
0: Kula bersyukur, Pak, pamasihan di Nini Amini.
1: Aik itu Nini Amini melaksuk, jang.
0: Duh, kak aduh, pokoknya mah ujang mah dipasihan, weh.
1: Ah, tuangin kesedap bapak eta mah jang. Cicik kadia sujang, bapak minta.
0: Mangga, Pak. Ngan karunya, Pak, Nini Amini teh ditinggaliana terus kurang awasnya. Kawitna mah tua wuhun ke ujang oge.
1: Wuyuhan ke sekolah tuh dah jang.
0: Muhun, pasihan obat atuh ku bapak. Pan bapak gaduh obat herbal pitama, paranti bapak upami nyeri mata. Karunya Nini Amini, supados beng ras deui ditinggaliana.
1: Bisa sih, jang. Ngan.
0: Ngan nyaahnya, bapak mah masih kena. Keun we atuh Pak, pan kudu saling bantu. Dan Nini Amini oge masih baraya ongkoh.
1: Nya atuh, pasihkeun ku Ujang tapi nya.
0: Ayeuna Pak,
1: kumaha Ujang we, rek engke oge mangga.
0: Ayeuna we nya Pak.
1: Sok atuh, bari mekal keresek nya.
0: Kanggo naon?
1: Menta deui kulum suuk kan Nini Amini.
0: Itu ari bapak, anu ieu oge can dituang.
1: Keun we Jang, moal wareg sakieu mah.
0: Dasar.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Cek, gigeran.
2: Nawan cek, ayah info penting.
1: Tak Kang Suha cina, geringnya. Geus dirawat punduk pindah di RS lagi.
2: Nya si gering naon si eta cek. Sopala laur.
1: Rupa-rupa cina cek penyakitnya. Geus berobat ke mana wae tapi dicager-cager cek.
3: Nah, mantak tongsok ngomongkin batur bisi. Jika si Kang Suha tuh.
2: Ayah eta Kang Dikin datang-datang ngomongkin Kang Suha.
3: Oh, pan ngabejaan. Iya. Mantak seacan gering, kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih kebabarian ka sorang penyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal habutop.
2: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang adangukin radio mah. Apalan, eh?
3: Nya atuh, habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ce. Yang naikkan imun, yang bisa yang ngubaran segala penyakit. Mulai pistruk, penyakit jantung, liver, asma, jeng sajaba pokona mah. Asal rutin minumna, 2 kapsul, 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan gering hela nginum habutop mah. Justru, pikir jat-jat gen kudu nginum habutop.
2: Emang karasa di hasiat na?
3: Yang gak ngarasakeun atuh kuring mah, mantak ngomong gen. Yeuh, ku kuring dibere tester ta, 6 kapsul, sewangnya. Tong poho melina kakuring Kang Dikin nuka setea.
2: Aduh, hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin.
3: Ya, urang atuh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Ya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.

0: favor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Mana witiasa, we, atuh?
1: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Wak nyeri tuur, ya, Teneng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakarage genep 11 tahunan Wak mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik dawa, Wak gaduh HP Android teh.
0: Ah ya tuh Neng.
1: Sok dawa, buka HP Wak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nao Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong royeung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur ua enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy ua mah. Keun we ke dihadekeun ku ua. Mun tuur ua geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nanti tarinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Kembali lagi ya bersama aku Rizka di acara Tarling nih di hari Kamis. Ya hari Kamis, hari Kamis betul tanggal 4 Juni. Selamat siang ya sobat Stara semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya.

Buat yang lagi kerja, berjualan, berkendara, atau beristirahat di rumah, yuk tetap semangat. Cuaca hari ini nih cukup panas ya, jangan sampai mengurangi semangat kita. Temani aktivitas Anda dengan alunan-alunan lagu-lagu Tarling, pilihan yang siap menghibur dan menemani hingga sore nanti ya. Dan jangan lupa ya, yang ingin request atau kirim-kirim pesan bisa banget melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau di Facebook di Setara Brebes ya. Baik, buat mulai Tarling kali ini ya, lagu-lagu Tarling kali ini kita buka dengan Wartiem, lagu Wartiem dari Wakancil. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Belanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngeluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincah nama. Sat sit sat. Batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cina.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

107.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka ya, pastinya di acara Tarling. Baik, aku di sini mau ngejelasin nih ya tentang apa kolesterol nih. Buat sobat Stara, siapa nih di sini yang suka makan gorengan, jeroan ataupun makanan bersantan? Tapi itu emang enak sih ya kalau makanan-makanan kayak gitu, apalagi kalau disantapnya tuh, dimakannya tuh sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi kalau berlebihan kayaknya kita perlu waspada ya, karena takutnya nanti kita bisa kena yang namanya kolesterol dan asam urat naik juga bisa ya. Jadi kita tuh kalau bisa membatasi makanan-makanan yang terlalu sering, makanan gorengan gitu, gorengan-gorengan kalau bisa bukan jangan makan gorengan, tapi lebih mengurangi makan gorengan ya, terus mengkonsumsi

jeroan yang berlebihan juga nggak baik. Makanan cepat saji yang tinggi lemak, jenuh juga itu kurang baik juga ya. Kurang bergerak atau sering duduk seharian. Jadi kalau bisa buat Sobat Star semuanya yang mungkin tidak punya kegiatan atau tidak bekerja gitu, lebih baik kita olahraga ringan di rumah ya, untuk menghindari yang namanya kolesterol dan asam urat tersebut. Merokok dan begadang yang dapat memperburuk kesehatan juga, itu juga nggak baik ya. Ngerokok kalau bisa buat bapak-bapak ya, ngerokoknya lebih dikurangin lagi, itu untuk kesehatan kita sendiri. Terus kira-kira apa ya yang dianjurkan untuk kolesterol? Lebih baik kita tuh makan yang sayuran, memperbanyak makan buah-buahan, ikan, minum air putihnya yang cukup, serta rutin olahraga yang ringan gitu, biar badannya tetap aktif. Terus tuh kadang awalnya tuh kan gak kerasa ya, tapi lama-lama kita kaki atau ibu jari kita nyut-nyutan tengah malam, leher dan bahu kaku kayak abis masuk angin, badan gampang capek padahal kerjaan biasa aja, tuh termasuk ciri-ciri daripada kolesterol itu sendiri ya. Pokoknya jangan tunggu alarm kalau itu udah terjadi. Kalau bisa kita mencegah sebelum ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum itu terjadi lebih baik kita mencegah dari sekarang ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kadar kolesterol tetap normal, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, seperti makan yang sehat, makan sayur, makan buah, dan juga olahraga ringan. Terus juga membantu menurunkan dan kadar asam urat. Terus selain daripada yang tadi saya sudah sebutkan, bisa nih kalian untuk mengkonsumsi Habutop yang udah diformulasikan dari ekstrak herbal pilihan secara tradisional, dikenal membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal, membantu menurunkan dan menjaga kadar asam urat, dan mendukung kesehatan sendi biar gerak lebih nyaman. Itu jadi tapi ini bukan obat ya, jadi Habutop ini bukan obat, tapi sebuah ikhtiar yang dibarengi tadi, makan sayur, makan buah, olahraga, terus juga minum Habutop, itu juga termasuk ikhtiar untuk terhindar dari yang namanya kolesterol dan asam urat. Buat yang pengen tahu nih, kandungan apa aja ya yang ada di Habutop itu? Kandungan yang ada di Habutop itu ada habatus sauda, kunyit, jahe, daun kelor, dan daun bidara. Kalau habatus sauda mungkin masih asing ya didengar oleh masyarakat kita. Jadi herbal habatus sauda itu herbal ya, menambah imun dengan sifat antioksidan dan anti radang, membantu tubuh tetap fit dan mengurangi keluhan batuk ringan. Kunyit juga ringan kayak kurkumin yang membantu meredakan radang, menjaga pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ada juga nih jahe, herbal menghangatkan tubuh yang melancarkan peredaran darah, meredakan mual dan membantu meningkatkan imun. Ada juga daun kelor ya, superfood penuh vitamin yang mendukung imun, menambah energi dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Daun bidara juga sangat bermanfaat ya, daun herbal yang menangkan antibakteri dan membantu menjaga pencernaan serta menstabilkan kondisi tubuh.
Jadi buat yang pengen konsultasi bisa banget datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 3 RT nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Bisa juga nih yang mungkin tidak bisa datang ke sini bisa melalui WhatsApp kita di 0823-1328-0522. Di Facebook juga bisa ada Setara Brebes ya. Itu dari kandungan Habutop dan manfaat Habutop. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa keluhan atau apapun. Dan semoga yang lagi sakit semoga cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ya, aku mau bacain pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat Setara semuanya. Lanjut ada Mama Fikar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Siang Radio Setara Brebes. Juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Surat Biru. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu, sukses juga. Hatur nuhun Mbak Rizka. Sami-sami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Buminya cerah hari ini nih. Mama Fikar kasih tunjuk ini MBG hari ini. Lanjut ada Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Mbak minta lagu Keloas. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus, dan para fans sehat terus, dan para penyiarnya jaga kesehatan. Dari Rahono. Amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat Setara. Soalnya zaman sekarang tuh lagi rentan banget ya terpapar penyakit. Jadi semoga kalian lebih berhati-hati dan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Amin. Lanjut kita ke Facebook, ada Layang Samba. Halo, halo juga Layang, selamat sore, sore kembali. DJ request lagu Kucek-kucek Matane. Oke, baik, nanti aku puterin ya lagunya. Terus ada dari Umbrus. Selamat siang bos. Selamat siang kembali Umbrus. Request Starling Nada Budaya Rebutan Randa. Aku dari tadi udah nyari ya Rebutan Randa tapi gak ketemu lagunya. Adanya Rebutan Lanang tuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali buat Umbrus ya. Lanjut ada Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sari hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Dian Anik. Siwar Siwur. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Pak Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita lanjut tembang lagu ada Surat Biru. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Prajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamahdiroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nah, nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng ya.
1: Subang.
0: Dan karena sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Kau Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, ya minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Waha.
1: Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Waha, pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Kembali lagi dengan aku ya, Rizka, masih di acara Tarling. Wah, pesan-pesan dari sahabat Setara udah banyak banget nih ya yang udah masuk ya. Aku mau langsung bacain aja yang di Facebook. Ada dari Adinda Dinda. Selamat siang Kak Rizka, selamat siang kembali buat Kak Adinda Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Request lagu Isep-Isep Tebu. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes. Terima kasih kembali buat Adinda Dinda. Lanjut ada Mas Bram. Selamat siang Setara, selamat siang juga buat Mas Bram ya. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Setara. Spesialnya buat Mbak Rizka, request lagu Tarling, Curiga. Lanjut kita ke WhatsApp. Ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, selamat siang kembali buat Bang Yoe ya. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request kopi lendot. Bagi-bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Mie Ayam, Bapak Hadi, Mas Sayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Untung, Kampung Baru, Mas Edi Palimanan, Kang Adeng, Mang Ono Ini, Neng Itri, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Makasih buat yang baca, terima kasih kembali buat Bang Yoe. Lanjut ada dari Waijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang buat semua DJ dan sobat Setara, spesialnya buat DJ Rizka yang lagi tugas. Request lagu Tarling, Pink Pitu. Baik, lanjut kita ke Jupento FNK. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupeto FNK hadir Mbak Rizka. Gimana kabarnya? Mau request Sewulan Maning. Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Moana, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi, Mustustiron, Pak Kasrun, Bang Jul, Kuswo, Abah Jawir, Hari Firlana, Bunda Vina. Juga buat semua sobat Setara Brebes, makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih kembali buat Jupento FNK. Lanjut ada Mama Rizka. Assalamualaikum DJ Rizka, waalaikumsalam mamahku. Selamat siang Setara, Mama Rizka hadir nih, mau minta lagu Tarling yang judulnya Terlalu Sayang. Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin radio Setara Bumi Ayu. Buat DJ-nya semoga sehat selalu dan selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sobat Setara yang udah setia dengerin radio Setara untuk menemani aktivitas kalian semua. Lanjut nih ada spesial tembang lagu dari Dian Anik, Kopi Lendot untuk sahabat Setara semuanya. Selamat menikmati dan tetap stay tune di Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Durung bos. Oke.
1: Kelalen kayaknya Pak.
0: Kelalen Jo.
1: Orang gak wasaweran kelalennya.
2: Assalamualaikum. Punten. Punten.
3: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Ayah naon beni. Haheoh gitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
2: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug si sauga. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareurat tu pami ogah teh.
3: Aduh, awatos. Sok geura enggal. Landongan ku yeuh. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
2: Naon Pak RT ai herbal habutop teh?
3: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leueut sateuacanna imsak, 2 kapsul atanapi engkos magrib 2 kapsul.
2: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mananya.
3: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan Habutop.
2: Nuhun atuh Pak RT permios.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: no, Usung Kiting demen banget nih senoku. Lamun disesat anak kakang, isin ku senok kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen, senok gak demen kang. Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.
2: Lah, kenapa Jang? Kok megangin jempol?
3: Ini kang, aku kan tadi nyari jangkrik, dah udah nemu. Terpegang, tawon kang. Pantas bentuknya agak ramping.
2: Lah, coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gih. Kebetulan, nih aku bawa.
3: Iya, Kang. Makasih, Kang.
2: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
3: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
2: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
3: Yakin aman tuh, Kang?
2: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung mat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah, terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktunya mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadinya nggak
1: bisa. Nggak jadi operasi.
2: Nggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ nggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu nggak boleh karena anak saya pada repot semua, nggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

Di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Gak kerasa ya kebersamaan kita di acara Tarling hari ini udah di penghujung waktu. Dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin penyampaiannya kurang jelas atau membaca pesannya kurang jelas. Aku minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Aku Rizka pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rizka di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Aku akan menemani sahabat Star semuanya di acara Digoda di Goyang Dangdut ya, sampai jam 5 sore nanti. Saatnya untuk Digoda bergoyang, bernyanyi, dan menikmati deretan lagu dangdut terbaik yang siap menghibur siaran hingga sore nanti ya. Acara yang buat yang lagi kerja, yang lagi jualan, atau yang lagi berkendara, ataupun yang lagi bersantai di rumah nih, jangan lupa ya, tetap semangat ya. Kirim yang mau kirim salam, kirim salam, kirim pesan-pesan untuk orang tercinta dan ingin request lagu bisa banget via WhatsApp di 0823 1328 0522 atau di Facebook Stara Brebes.

nih kita ditemani alunan dangdut yang asik, informasi ringan serta tentunya pesan-pesan menarik dari sahabat Setara semuanya. Untuk memulai Digoda kali ini ada satu tembang lagu Gedung Tua ya. Tetap bersama saya Rizka Aprilia di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Boleh dikasih tepuk tangannya dong.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
2: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
3: Saya tahu Habutop dari radio.
2: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
3: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Mbak.
3: Sama.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Tadi ada satu tembang lagu ya, Kereta Malam. Baik, buat Sobat Stara semuanya ya, yang pernah merasakan mata cepat lelah, perih, atau penglihatan berasa agak buram nih ya setelah seharian menatap layar HP dan komputer. Nah, itu tuh bisa menjadi tanda bahwa mata kita sedang membutuhkan perhatian lebih. Perhatian khusus ya. Mata adalah salah satu organ terpenting yang bekerja tanpa henti setiap hari. Mulai dari bangun tidur, bekerja, berkendara, hingga menikmati hiburan. Semuanya tergantung pada kesehatan mata. Karena itu kita perlu menjaga mata dengan beberapa kebiasaan sederhana ya, seperti mengurangi menatap layar terlalu

terlalu lama, istirahatkan mata setiap 20 menit sekali. Dan juga konsumsi makanan yang kaya vitamin dan antioksidan seperti wortel, tomat, dan sayuran hijau. Tidur yang cukup agar mata bisa beristirahat dengan baik.

Tentang menjaga kesehatan mata, ada juga nih produk herbal Virtama dari PT Denatur Indonesia yang diformulasikan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Berdasarkan informasi produk, Virtama mengandung ekstrak wortel, tomat, dan juga daun pepaya. Yang bagus nih ya, untuk membantu menjaga kesehatan mata. Penggunaan Virtama juga baik banget untuk mata minus, mata silinder, mata iritasi, mata merah, mata berair, mata plus, dan mata gatal, dan juga keluhan-keluhan lain pada mata. Dan juga Virtama sudah bersertifikasi halal dan udah BPOM ya. Yang ingin konsultasi dan atau ingin membeli produk Virtama bisa banget datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa via WhatsApp di 0823 1328 0522, atau di Facebook Stara Brebes ya. Baik, karena udah banyak banget pesan-pesan dari Sobat Stara yang udah masuk, jadi aku mau langsung aja bacain pesan-pesan dari Sobat Stara semuanya. Yang pertama ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Ariska. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali buat Kang Sahri. Sahri hadir lagi di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Termiskin di Dunia. Salamnya untuk Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mustus Tiron, dan buat semua Sobat Stara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka, terima kasih kembali buat Kang Sahri yang sudah selalu hadir ya, meramaikan acara-acara di Radio Stara ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung nih. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya. Baik Mama Fikar, pokoknya untuk kita semua harus selalu jaga kesehatan. Di play lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh by Revina Alvira. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita ke Hari Firlana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka. Selamat sore kembali buat Kang Hari Firlana ya. Pengen request 3 hari 3 malam. Salamnya buat Sobat Stara semua dimanapun berada. Makasih ya, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Dan terima kasih kembali untuk Hari Firlana udah mau request lagu dan kirim-kirim salam. Lanjut kita ke Facebook, ada dari Kak Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, terima kasih Kak Dinda yang udah selalu hadir di Radio Stara Brebes ini ya. Request Ira Suara, Wakuncar. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih kembali Kak Adinda. Lanjut kita ada satu tembang lagu Termiskin di Dunia. Semoga kita selalu dilancarkan ya untuk terhindar dari kemiskinan. Amin. Satu tembang lagu Termiskin di Dunia spesial untuk Sobat Stara semuanya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: naon eta maneh teres?
1: Kurang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan ada res?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jare cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring deres.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Wali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Enggak sih, ku urang dibere genep kapsul. Adoram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atuh sapoeun meureun?
0: Nya aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wah, mantep banget ya sahabat Stara. Tadi kita baru saja menikmati lagu Wakuncar yang bikin suasana makin pecah dan bikin kaki pengen ikut goyang ya tentunya. Lagunya tuh emang selalu punya tempat di hati para pencinta dangdut ya. Iramanya asik, liriknya seru, dan pastinya bikin semangat di tengah aktivitas hari ini. Nah, terima kasih ya buat yang udah selalu stay tune di Radio Star Brebes.

Baik, aku mau langsung baca pesan-pesan yang tadi belum sempat aku bacain ya. Tadi ada dari Mamah Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rizka, selamat sore juga buat Mamah Eni ya. Mama Eza ikutan hadir, Mbak. Salamnya buat Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Fatma, Mama Dini, Mama Diro, Mama Zela, dan juga Mama Bunda dan juga Bunda Aru, Mama Desta, Mbak Intan, Mas Jupento, Teh Aas, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mang Onok, Mas Samsul, Mas Zul, Mas Budi, Kang Adeng, dan semua saja Sobat Setara dimanapun berada. Dan semua kru Sobat Setara, Mbak Rizka, Mas Ipo, Teh Nyanya, Mbak Mona. Dan ada juga Teh Tata. Selamat sore, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Minta lagunya Bukan Sekedar Kata dari Evita Mala. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam semangat dari Kubang Kangkung. Terima kasih untuk Mama Eni yang udah ikut meramaikan di acara Digoda hari ini ya. Lanjut ada Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Muhammad Fauzi di sana ya. Selamat sore DJ Rizka. Kawasan Adisana hadir, mau request Orang Biasa. Salam buat semua fans radio Setara Bumi Ayu buat DJ Rizka. Selamat sore. Selamat sore kembali buat Muhammad Fauzi. Lanjut kita ke Facebook. Ada dari Kang Adeng, Mbak Rizka, Ciamis hadir. Makasih ya udah hadir di acara Digoda sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang udah kita puterin semoga bisa menjadi hiburan yang bisa dinikmati buat sahabat Setara di rumah. Terus ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kicau Mania, Kicau, Kicau, Kicau Mania. Dari Adela buat sahabat Setara dimanapun berada. Selamat sore Mbak Rizka, Mbak Yu. Terima kasih Mbak Yu. Terima kasih kembali buat Mang Dian di sana ya. Semoga sehat selalu juga. Amin. Lanjut ada Layang Samba. Sore DJ, request lagunya Tulang Rusuk. Terima kasih kembali buat Layang Samba. Katanya Layang Samba mau kondangan ke temen dulu gitu. Dan nanti kalau lagunya diputerin dia gak denger dong ya. Dianya lagi kondangan, lagi wisata teratek. Wisata teratek dan berburu berkat. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Mas Joko. Salam buat Pratama Putra. Semoga sehat terus dari Rahono. Dan para penyiarnya sehat terus. Amin ya. Semoga kita selalu sehat terus. Semoga yang sedang susah dimudahkan. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan ya. Baik, lanjut lagu ada Kicau, Kicau, Kicau Mania untuk sahabat Setara semuanya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cirebulki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8, RT 6, RW 9, Kaliarang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Cek, gigeran.
1: Nauan, cek. Ayo info penting.
0: Kang Suha, cina. Geringnya. Geus dirawat, pundu pindah di RS lagi.
1: Nya si gering naon si eta, cek. Sopala laur.
0: Rupa-rupa, cina, cek, penyakitnya. Geus berobat ke mana wae, tapi dicager-cager, cek.
2: Nah, mantak tong sok ngomongkin batur, bisi. Jika si Kang Suha tuh.
0: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkin Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya, mantak seacan gering kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih kebabarian ka sorang penyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal Habutop.
1: Habutop nusok na radio lain. Beda tuh Kang adangukin radio mah. Apalan, eh.
2: Nya-nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Jang naikkeun imun jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit mulai stroke, penyakit jantung, liver, asma jeung sajaba pokona mah. Asal rutin minumna 2 kapsul 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan geuring heula nginum Habutop mah. Justru pikeur jagjag geun kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa di khasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong gen. Yeuh, ku kuring dibere tester ta. Genep kapsul. Sewangnya tong poho meulina ka kuring. Kang Dikin nu kaset teh.
0: Aduh, hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin, Kang Dikin.
2: Urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

Lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih untuk seluruh sahabat Setara semuanya ya, yang udah setia menemani, mengirim pesan serta request dan pesan-pesan hangatnya sepanjang siang hingga sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang udah aku puterin bisa menambah semangat bagi sahabat Setara semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan bergizi, dan tetap semangat menjalani hari. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia dengan produk-produk seperti Habuto, Vitama, Vitabedia, Sultana, Otipus, dan Temoro yang siap menemani gaya hidup sehat Anda. Saya Rizka Aprilia, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan selama siaran berlangsung. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunaon betrami saksiga anu nalangsa?
1: Nya jang, wate hariwang ka sinini, usia nages beki kolot sinini teh. Ari uwa rarasaan mah can bisa ngabungahkeun. Jaba ayeuna keur udur sininina.
0: Oh, kela udur naon tua? Da ujang mata terang sinini udur.
1: Nyeri mata jang, jadi titinggalianna teh sok ngabayang cenah. Siga aya dua we naon anu ditinggali ku soca sinini teh.
0: Leuh karunya tua.
1: Mantak uwa nalangsa ge sujang.
0: Kela wa, ulah pati nalangsa teuing. Ayeuna mah cuang tambahan we yuk.
1: Tambahan kunaonnya jang?
0: Abdi terang obat anu saya pisan kanggo penyakit mata. Herbal sareng aman deui wa, tanpa efek samping.
1: Naon tuh ngaran obatna?
0: Nami obatna, obat herbal Pitama. Solusi kesehatan mata di apotek Ogeto Sayogi wa.
1: Oh gitu? Cing atuh jang, kersa teu pangmeserkeun Pitama. Keun ke acisna mah teu uwa.
0: Mangga siap wa, bade serang uwa meserna.
1: Sorangan we jang, uwa masuk pala laur ari dibonceng ku ujang teh. Bongan mekel motorna sok abret-abretan pisan. Sararoak.
0: Anak muda mah kitu wa, tos biasa.
1: Ulah dibiasakeun kitu jang, biar lambat asal selamat we siga uwa.
0: Da abi mah biar cepat asal selamat prinsipna.
1: Kumaha ujang we lah, malah aya tungtungna ngobrol wae mah. Buru aya nama pangmeserkeun Pitama keur sinini.
0: Tuh, uwa ge ngaburu-buru aya nama.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Slawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Slawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

الله أكبر.

أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

0: Masa lo Jamal, Jamal sing eling. Madong si piringnya luber-luber.
1: Lah, kapan maning? Mumpung kondangan, Jok. Dan ana lawuh sing enak ge.
0: Iya sih iya, tapi kan ya kudu ndeleng we. Ayo me telu satene 6 kuae sing berminyak-minyak ya kusi. Penang kurau. Kolesterol mahal Jamal. Dewek wis tua, kudu pinter-pinter atur asupan makanan.
1: Alah kaya mantri bae kowe.
0: Ngeyel ge jepitan sendal. Ngomongi bener-bener ku. Heh, RW ne Sianto botak. Kolesterolnya dhuwur, Bok. Dirawat, Bok, akhirnya. Bumi enak kemangan nasi padang jeluknya kuai kok surah kira-kira akhirnya kayak
1: waduh, iya bro ya.
0: Tapi kalau baik sih Mal, kayak aku kayak anti kolesterol, anti diabetes, anti darah tinggi, soalnya nginumnya jamu herbal sing alami kayak sing lagi ngetop.
1: Apa kwe?
0: Ya habu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Cakep.
0: Tutup pantun, ngerti orang apa kwe habu top?
1: Ya turung.
0: Makanya kita jelas nah, habu top kwe obat herbal sing akeh manfaatnya. Selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi nganggu aktivitas, lan cocok nganggu penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Gini ngapal, Jok?
0: Oh ya jelas. Keh, wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tau krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Apanya yang paham?
0: Habu top, Jamal.
2: Habu Top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habu Top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu Top, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habu Top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu Top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Satu. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi, dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya ala sholat. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya ala falah. Yuk. Agi ayo, yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang lima ini? Lihat baik-baik. Satu, orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan fahsyai itu mungkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsyai. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, dah puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-Anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini mulu kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah, nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawa, nyemain-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke lima. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Jadi kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang, Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang enggak jelas minta tanda tangan, pikirin tuh bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah saya katakan tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang enggak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih, itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ, anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya, yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya, bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Ah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah ke-2 ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, aku pun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulillah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat itu, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau enggak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Dia musaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadis palsu. Itu teman-teman. Itu gambarannya tiga. Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Uthman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki, disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh, telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dalikal kitabu la raiba fihi dalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nih, gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa. Nih, kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Empat, orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalahnya pelik, sudah berumah tangga, istrinya divonis monofos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah, bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu salat baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar ngibaca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi. Kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul salatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses. Rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses. Dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas. Ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya. Dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat, pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur, sekarang ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan yang Sohai. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. Lima kali kemenangan. Belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab.

0: tapi kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat tahan dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, cepat berubah. Nah, ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada lima amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja lima datang, apalagi ditambah dengan lima amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama bapak siapa, bapak?
3: Taskin.
2: Alamatnya di mana, bapak?
3: Dusun Cimencok, Desa Boja.
2: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
3: Punya keluhan darah tinggi.
2: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
3: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
2: Membaik ya. Bapak.
3: Membaik.
2: Udah habis berapa botol, bapak?
3: Satu botol yang isi 200 kapsul.
2: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
3: Kesan-kesan saya. Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Aduh, tuh selami wa Ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh. Asa loba batur, we. Da ari dinu mudun mah teu kudu diboseh. Ngagorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia, wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tuh dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tarah nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek mesir obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes. Apotek

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi nih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits terkini yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget nih. Langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1, RW5, Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5, RW4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya apa?
1: Kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT1 RW1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT3, RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

Okay, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Halo, selamat malam sobat Star semua. Gimana nih kabarnya sobat Star semua di hari ini? Semoga sobat Star semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat sobat Star yang mungkin lagi sakit, lagi ngenak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan.

Oke, selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas buat sobat-sobat semua dimanapun berada. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, buat sobat-sobat yang mungkin masih beraktivitas di malam hari, semangat terus. Semoga aktivitas sobat-sobat selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Ipoy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Setara. Ya, halo, selamat malam buat Asahri. Selamat malam, Mama Fikar. Terus juga buat Kang Rahono, Bang Zul, Mama Eni, Bahari Firlana, Mama Rizka ya. Selamat malam. Ada Kang Jupento juga, selamat malam. Wa Ijo, Bang Yoe. Terus juga Pak Edi Palimanan, Mama Ayu, Mas Anang, Abah Abkori, Jamal Cigalontang. Terus juga buat Mama Fuah, Kang Adeng, Mama Nafi bareng Abah Jawir, Mama Desta, Bang Charlie, Mama Diroh, Abah Wawan, Mama Bayu, Mama Ines, Mama Papa Yeyen, Mama siapa lagi ini? Mama Nazan, Papa Nazan, Teh As, Kang Ragil Sidik, Mbak Ima, terus juga Bunda Vina, terus juga Mbak Alaska, ya Kang Adi Collection, Mas Ronggo, Adi dan Dida, Mama Dini yang lagi sebentar lagi mau hajatan ya, Mama Dini ya.

Mama Fiandi, Neng Zalfa, Kang Justiron juga ya, Abah Jawir juga gabung di Facebook ya. Selamat malam, selamat berleleh juga buat sobat Sera semua dimanapun berada. Yang belum disenggol-senggol, intinya buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali ya, pokoknya ya. Oke, sobat Sera, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.6 FM Radio Sera Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeritu ur, ite, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kakarage gede pelas tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android te.
0: Aya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nao, Neng. Habutop.
1: Muhun.
0: Cik Ra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong royeung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wa.
0: Muhun. Nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar RT4 RW3 Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung RT22 RW4 Balapulang Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24 RW5 Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: cacing rawli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap tukul kopi disit. Kayang mancing et mau ngantuk rawli-oli.
1: Oh, ya wis, awal, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, nang apa Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene, cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, dini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil, ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
7: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
8: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
8: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipong Isawa Star semua tentunya ya, di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti nih. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan di segmen kali ini, Ipoy mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk.

Yang pertama ada dari Asahri nih. Assalamualaikum Mas Sipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Sahri hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Stecho. Salamnya buat semua Superstar FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Sipoy. Semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Mama Fikar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Radio Star Berbes. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Merayu Tuhan dari Triswaka. Salamnya buat sobat Sarah semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan. Hatur nuhun bagar wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ima. Masih di Guru Hoi. Ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stecho. Tadi udah Ipoy puterin Mbak Ima ya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat malam. Buat yang baca jaga kesehatan. Banyak rezekinya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima. Sehat selalu ya. Ada dari Kang Justiron di Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekonya kisah sempurna dari Mahalini. Salamnya buat semuanya sobat Star Berbes. Terima kasih sama-sama. Ada dari Neng Zalfa Bumi hadir Bang Ipoy. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Abah Jabir juga hadir Om Ipoy. Terima kasih sudah hadir Abah. Ada dari Mafi Yandi juga selamat malam Bang Ipoy. Tasikmalaya ada di sini. Siap. Oke sobat Star, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakerca, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hydrotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Bu. Opo tok, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Ada apa sih?
1: Ayah udah gajian belum, Bu?
0: Udah. Kemarin? Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
1: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150 ribu aja.
0: 150 ribu? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
1: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
0: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
1: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun. Kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
0: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya nggak jelas. Apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamanya. Biar tambah jreng penglihatan Ibu.
1: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbaran, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
6: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
7: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes. Jumpa lagi nih bareng Ipoy sama Star semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas request, genre apapun boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Berbas. Oke sobat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Nang ndi sih Bapak Kek? Esok esok wis lunga kok. Urusan apa meneng?
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak? Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih?
1: Anu Bu.
0: Lah kowe ngapa njekel botol habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya Bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
1: Anu Bu, Bapak wedi ditomai Ibu. Soale awake Bapak pati greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa Ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dewek Ibu ratu ngomel. Jadi Bapak wedi.
0: Ya wis, habutop wis dinum. Minumnya rutin ya Pak, rong kapsul ping telu sedina. Aja letletan gule minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh Pak. Main imunnya kuat.
1: Iya Bu, iya uis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 24

0813-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Aya naon beni? Haheoh kitu tuh Ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si Bapak bade sahur. Ujug-ujug sisa ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareurat upami ugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu ye. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui aya nama.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu ganjala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui leueut sate acana imsak. 2 kapsul atanapi engkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Ke upami peryogi ngagaleuna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Nuhun atuh Pak RT, permios.
2: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kutamendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.